Yo, let you music. Yo, ni mereka aku lighta. Kau mereka mereka Taurus Riley. Ada yang sincere. Kau dapat suruh mereka call mereka aku 44876. Kau sting berada ni Shaggy. You coming up next turun mereka aku part time lawa by Stevie Wonder. Mengama Yulung Radio 88.9.

0: tuan jawal lo kasri ya klok milmit pa
1: yo na mire buk mak ngarain ino tuan yang rakawang ngain gaga lewen kongur siripin ngur kanga main makadual gayu ngurai dia ukurah.

Jangan yang ngoyop tuin darbelah peronoj bedegang marjinega. Oh.

0: Galangan, galangan, bingkurma.
1: Ya udah berangkat.
0: Waktunya kajar unuh.

0: bakamu anga tara ora kangoina pala ya rop tuna le kunda wana bale pula lo banya laru na wanga ja kunda brown na banya banya ka chait pawanga ja ka tik tik me wanga ja irungu ne mlen special mlen ben kunda mlen yo ngana pro ne le la ka na mangu chimiro wanga ja kunda abre bale ra bare kunda Wapanana problem nangana perala kupai wanya kupai rituna merlo yolo kebe nangana kamara wapanana ole prakana ole nokuna nokuna kam daramo yako mitaurutko chicken jama mero chicken gajala la jama kawri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ole na paman ele city yako teka Felicity gaje kebi ning kono teka Felicity ga Miss Ross yo Miss Ross teka yako poko biya mere mere teka mri wala na ga na wala le wekka na na pun gola le ka drink nang kapu na teka balanya na biskuit na na nya baru na na pun baru baru flower kok tuna wala ngo pidi pulo pulo nya wakin ngo kok tuna le ka poko me pun nya la le A drink, kokano, kapo. Wala nya. Kakul ngana perung lega nakap. Aba bala perung kapo ana minyale. Lan be pamat ja. Tay ka ro ange pung kadir ji bung be aja na. Pano ne tao. Yaro pung da. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka beri, ngerti ni, kalau ngerti ni, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana nana pernah le, if pola dia tu pun ngerti aku berakal, aku nak kalah. Mana, mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni, orang ni, wah nak aku nak pokok betul le beri le.
1: Okay.
0: Nakun mana aku nak pokok meter ni, anak aku pokok meter. Betul, betul le. Aku bela nuna nama, kalau ngawur cuma dia. Bela nuna nama ni, aku bela nak tak akan punya nama. Macai, aku tak akan mungkin berani berani berorang itu. Tak akan mungkin berani. Kita ngat tu emar cipir, tu emar ngan dia cipir ngan taruk. Dia mukul taruk.
2: Jadi aku berani, kurang ngan.
0: Ni, macam ni ambil erup, beran, beran, beran, beran, beran, rap.
1: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
0: Walala yang uli. Kebi ada jodoh malang orang rap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, gol, enak beri.
1: Yeah.
0: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa tu Araben. Awal izin kan nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kan ni kata enak. Kafinis ceng, kangana perlu lidaran. Amar tinya nak wala nahu otten lirti.
1: Ya,
0: lirti otten nol, anu yang mereka kecil tak, kapa taran apa muka yang mereka. Kemarin minyak ni le pulang kena mereka.
1: Oh,
0: beli na, pergi. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin bal bapa kau. Warin minyak le, kau next day kau school kau na na minyak le. Ngara kau pergi ni pukul merah terdekat angkai. Paman, ngara ni pintu luar dar puma.
1: Merah kau ni aku jauh tarain.
0: Bila la kuih orang ayam, orang kan jom biak tu kan, orang ni biak kuih puna. Nono tu ya, buku meter, kan ada dalam buku meter. Main jual kau macam orang utuh na benar na. Orang yang orang ayam apa pun muda pun menjadi pencula. Bet, mamla. Tapi pun pencula kau na ya kakaknya na. Bangai orang kan jangan ngap, orang kau, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, na ber. Mari orang. Ayo macam apa kau nggak jawab lagi nanti cem? Okay, who won? Bila nak? Kebetulan apa lah? Apa je nang kata awak? Kata awak nang budget punya.
1: Okay.

0: bae, tahunya korak kang wae. Piye rembuk belinya?
1: Nah, tahu.
0: Mangatara wae.
1: Ma mangaro rekam nggo tahu ya. Ngorong om mangatara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain
0: Cook
1: ka ngaron nem tebal. Danal tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikan.
0: Jen. Danal mana fran I mean danal captain mertang ego.
1: Yakka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarong waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
0: Weh.
1: Pilingan mo jendal mo na boya nam. Napa mo.
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit-mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound. Ano?
1: Napa alim bilingan din. Tarpa alim o. Rakkelin. Napa on banan. Walungun.
0: Rekki manan.
1: Walu yuara bertan banan napa. Draikum.
0: Dalaktun mabulungun.
1: Oi.
0: Nenem taste.
1: Bilinya manan. Ngan kum bilinya. Galki wajim.

0: tipal na pa jong talimbo
1: chen
0: butur na na talimbo
1: eh
0: bilinya nyan tres ma
1: ai ale gol ran ka mo ale pa wap tuman
0: nu ro ro maro no ka
1: ya kanun no eh
0: de kanun mo
1: tangu rambo klev ya tangang kuda damro no no le ban nekken ka nyak le ban nekken nayon bang mix bananin le taripam
0: Fly bomb kan ma?
1: Fly bomb dan ini nama yang orang nanti.
0: Orang orang bayang dalam banyak mit tun ma, ka boiling, ka napa nanti banyak baruan nanti napa nanti bian. Region dari pen, region na kawat ternanya part, balayan bayang dalam napa kanan ma banyak part. Ka bulup cuman banyak ka napa bayang dalam bulu frying na, naik fly bayum biar cuman bayang dalam banyak Napam dari pam.
1: Dayo. Mango.
0: Mango o napa yo. Nada yang way.
1: Lerawa.
0: Yo. Lerawa yo.
1: Ka mango eh. Ka coconut.
0: Benyan lerawa rumbal ma. Benyan napam. Marawat. Baik ya. Ka coconut.
1: Woy.
0: Yur na beng. Balam napa na ni.
1: Renakam.
0: Balam
1: na na.
0: Balam manapan beng. Jiolo.
1: Chen. Abit chon le jodop tun me. Dodit lim.
0: Perhatian mak, no kambing dalam banyan dalam kelas mak atau apa, apa
1: kajap apa,
0: kajap kajap perik.
1: Wah, nunam taste lingui.
0: Ngalangam no kajinal apa jinal? Darwin Wolf,
1: Jen,
0: pilihnya teripa.
1: Wala,
0: rice me.
1: Tamu ngui teripa menuangam nyakurame.
0: Napa mubinya? Wakup mu ngaya taste pilihnya apa?
1: Wah,
0: kan ko.
1: Jen. Ya, aku pernah lihat bangga major arma merbulin.
0: Nah, apa belinya? Gonggol ko.
1: Ayo, aku pernah lihat malin malah gong, mau bangga ngam.
0: Nah, mau jual gong ni orang. Belinya bang benar. Nah, apa benar? Certam. Tunggu lagi. Nana will meringgi mak. Nah, apa belinya?
1: Jen.
0: Nyonya gono kandau.
1: Wah, eh. Emnya gono kandau.
0: Nah.
1: Ngayre,
0: na ngayre,
1: butto butto na bilang ngayre.
0: Mo yung kabe ba?
1: Butlin,
0: yung kung ano number mo
1: na. Wah,
0: mutan.
1: Butto butto na bilang.
0: Eh,
1: dango dango nga.
0: Na yan bilang ngayre yako.
1: Shen baraya.
0: Na di ka?
1: Shen baraya.
0: Yaka dano dangerous na yako. Na pano na marang bro mandamin. Na power mi yako dango ngayre bang bro imo jenangan. Yako yo. Na bilang yako kam.
1: Shen baraya.
0: Kai, belik. No kanam danal.
1: Eh,
0: tapi jangan betul dap tanam ringing open all night.
1: Nah danal.
0: Wajib injir tu minan.
1: Woi,
0: jarak jarak mana?
1: Eh,
0: waktu man min.
1: Dalpan bayin nem. Atam libertan. Danal yang gua o bookmarko.
0: Bookmarko ni danal yang gua.
1: Jen.
0: Nama ni punya work mana?
1: Eh,
0: kalau kau beri ni punya ya. Napa yang abang kungkang ngan kapur itu nolnya apa buk maktan abang dan feeling tenarnya kani nambang danal apa napa mjapam kacitan abang danal ni namp terak jalan mana
1: berat nabi abang ngan tayo
0: wajin jeruk tun jagulan black tun
1: wah hekade yo
0: meapuno napa
1: kolok kabeng no kabdar
0: na dong muncul anjal no kabeng danal muncul anjal Bro, macam war pemna benar.
1: Nah, benar pemiako.
0: Tembrong.
1: Temit temit mana?
0: Penyam dalam kubebit na.
1: Temit temit me.
0: Breton. Penyam dalam kubebit. Tangan bingo. Steam up bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
1: Karena harus benar air na. Tadi nazar nen bulan jen.
0: Banang.
1: Ya kai.
0: Napa benar but put dalam kau? Napa?
1: Tangan dark tu baru lama korena.
0: Bayar ding buli mandu. Duduk kumni bengam duduk.
1: Oh ya, heh.
0: Ini kum rumbal.
1: Bakar, terps.
0: Anak apa benda
1: benda? Bando.
0: Napa nang kum nam?
1: Kajar.
0: Wika, wika bandang ko.
1: Akai.
0: Pilih mibin.
1: Eh.
0: Merabu yo yo darak. Yakar rongutan.
1: Chen. Yakar belanya eh.
0: Benyam.
1: Eh berak tu beri kami beng. Leo bela wika ni.
0: Nun berak tu benda apa? Napa bab tu mibeng ya? Bandang tu wika.
1: Ngan berak tu boleh rumbal mak.
0: Jodoh bijung.
1: Temen temen banyak kau yang tahu tuh.
0: Jodoh bijung kau yang buluk kayak kau yang nyuwing. Ma, jodoh jenah kau lihat, jalan apa belum?
2: Jodoh mulai dia udah